0: extra time. Selamat temiri.
1: Terbaikkan jangan kebisaan galera. Terbaikkan sama extra time. Umurat sama extra time macam tu. Abis cari cima. Usakani. Cima kebisa. Ni zero komarama nak kuri YouTube. Shiramimiriro. Shiramimiriro.
0: Manura.
1: Acir butung hangah.
0: Acir butung. Ni mana turimi abang nak kudu butung.
1: Janda dia jin mana? Na wanya kabisa. Saviet kuajres. Na wanya. Obedra dukuna. Na wanya. Pole. Hafashimana. Na wanya. Obita. Abrahim. Na wanya. Jazuku bita Jean Claude Nshimiumukiza. Ni kutuma wanya Amerika kuajira kabisa. Katuraria.
0: Naya, timka katari ya basha kichaka ila usaki mjeja ya bahwani alia. Sama. Batayuka wa makosa alia.
1: Awana kabisa, tulebele no.
0: Awa ya makosa.
1: Sana diopu niwebita haje ni maana diodonia. Sana diopu, sana kia kabisa. Mutereke wa gache.
0: Uitu kwa jordi, leweke ngini mawaita ugote, yitu kwa complete mi.
1: Complete mi. Noti ya tanja ufati gache. Ila jenifati ya kabisa kuburiyo. Uwera sandia tulamu imamba, yoku yana, ifati.

Yeah. Beri YouTube nama nak cakap bisa. Beri YouTube nama mana? Beri FM mana hari? Sembuka. Nak kau kalau mahu dia musik.